La pona porna le tum. Sabina pepi la penari sang ho gilun. O arnam hako pen po bang solo narjulung ik tang lo. La bang song deng lupen adun tua lo narjuk senang. EBC Church dipuhin mengkilun alun alam te nerung pang tuh po bang solo. Tang terjuk senang la bang solo.

0: Adın tu arjak senang. Lun barim ajamek. Labang suang deng lompen kecing si lun arjak senang. Chandra Singh Krogi lun bongge plang lun.
1: See?

Dak Mindar, Maxulon Laponapor. Sot ar longsarmen langne Justin Marlibon lapenarisang hudungilun ang itong arjulong iktanglo. Alombilong karilo tunang deng nga panaduntu lo kido nagipalela kitipu rongyang pongpen, Bijoy rongpar, Anjali terangpi Bimol Hanse, Hempi terangpi, Musumi rongparpi, Basapi timungpi George rongpi, lapenke Erwell rongpar. Alang litum karjugang tungalon, diuri rongpi gilon et let bubangsolon. Tangte arjuik tanang litum karjugang tung labangsolon.

Radio Karjuwara ratum alom bilom karilo tunang deng apan kidut si lo kidu na palila ke dipu birla long king hierong pen rumir tisopi kareng teron pi rajan timu kungri terang pi rajas teron hemari rong hang lapen alang litum ipo alang litum karju kang tungalon pansing krogilon somatai velo polon tang tarjuk tha na da men karjuk ang tum la bang solon

0: ini nih tuh mamri wes kar biang long ke ningkan arjon mata ime sita me the sire hormu la tum tame lang kenang sot pasin ningkring apor ta elote meke meji sita aduk duo po kering ji arong at phle phla po arong bisoi sai po program phong ke pen thilot po gabe matini mothe program phong bang mara derna hala kinang ji lang arni tomon lhailong pon pame melo prote program phong arong me medet po at phle phla thailo arong bisu thailo prote athe tame medet po anotange kachi yora din ta siksao la sindili puji bang ke arbe ke jangapor prutange nitum bo kachumat longa ting prote jangmi aru busiga chiklosi enai
1: tangte nupenang lipulo parok jang phongke aru jangmi busiga chiklosi enang jipu tangte la soa parok jang phong arong e deadlo prote la ningkan ko ana phien se la so parok jang phong chulik longji
0: pomo pen hala nili kitchen ko ke thana sun se hala achili program ni achili english tum shatel busige pu karbi tum ka phuchong ba aphuchong ba yong se e prote ningkan thomas e thechulongi apena dunthu dulang khala bangke slip pu singli sungi pu tum kar bidum ka bodon abodon bangke ningkan hini pena sa thechulongi lapen number ke thom bangke sakar pu singli sungi pu ni tum kar bidum ke aklim ba angtukpo latung khala longle along pensi arong nang tetji lokate arong halang kurung bazar rong tetji latung bangke ningkan isi kalite ningkan isi rei bank pen ta me athe patheji la hello jase akolo so chili si ili ke ma ala so teng si athe ke long dap ba te kichu long dap ba kichu long der nili tum kati ki pen ka shamar long tanga teng purutang ke hala phuchong bang program phong athe thak ke do bang hala yong si e purutang ke arji dingu hala ke la pen harta athe ke mesen la pen aphi bang ke la program phong aber chot pen ke bang domati ni ho nang e chona bodon tum he la tu bang ke athelong tap chet la pen athe ta mesen arong ta ke the lang mi ul tum bang ke hala abodon pinak mati ni la si nili puji bang ke hala number ke thom bang banili pusun sila tum bang ke nikan e chok pen nikan e si ban kan e sirai beng lo tang athe chulong isa ta athel tum me ue itwa arta ve dalang mi chut pa me melang se athe du kok ayar he la si nili puji bang la number 2 bang abodon bang yong si elo brutang ke la ke nikan hini pen se thelong ji lang tumon long pam me pola ke ama si hala abodon hala bang si e nai anotang ke kelong talong da puchot la pen arong ki thelang mi la tum bang ke nilitum parok jang phong kiliklo mate athe kilongge nitum gerson lo bhakhini se bhak daklo isibangge barla lapen isibangge ningkring ajha parok jang phongge ningkring hur kapathe jumchat ehaga parok jang phongge ningkring barla ta me kapathe mesen non nilitum ka tikya jar bangge barla ta thelong lapen ningkring ta thelong non putam nang barla bangge nilitum jakhong pai pai chiklu july agosa chiklu nilitum iphong athe likpo ala tang derlo pute ningkrenga chiklu labang ke November, December, January kang sama porpot kimen tala derchat son aku ani sisi akyong kyong men me tumen paju kimen tama phai jumo yat la sila tuma chiklu on thome da ji phai kuni matijong lapen ar koy chiklu si nil tum lig ji anke irong pen thegon si apa the pobang pulutang ke program phong tum ke kapre ka thisri a thing pison gali je tharbei tum son la pupining ta pathe po la so rong ma simoning ta ko pathe thuji moning sita pathe thui pulason gali program phong ke la irong yong si non wang lo pulote pathe tang lo pute la so rong ki thilo bote thithia phrang la aruarim duji non son avodon do po lapen hala klim nang chon po la son la si irong aprokyang phong ben ke i thebet logelongi muthela so rong thithia phrang kapre ka ru wang thu po ba kapre ang tu bang thu po daksya ko chan thu po la pusoni
1: tenang li jong jong ke la parok jang phong katiki ke chiri ko an bang doi glo mo penang li polo ki cheng si ke nang li tung ke chiri hi ni vet tu no no bang ke chiri ko an bang doi glo
0: la so parok jang phong katiki ni li tung ke first katiki from number 1 polo parok jang phong abri number 1 adima bang ke daga bang along leta bedron dak tiki thailo masi da bang ke chiri thom kep duji bika thom kep duji la pen no no bang ke bagan number hini la pen bagan number ke thom ta me ni li tung tiki yarlo sinona matke nilitum bika trok cap ba trok cap landui kokpo la program phong bari ke thompen
1: tangte lai hoi parok jang phong arong ga pa meji phan ke kupine ho or he hoi ki pipla pusan du igma
0: nilitum amriya pirthe parok jang phong kate ki nilipen dang lok lo hada ken tum long lemiu la parok jang phong phan chiton u poja long le long yong se ki klu tang lo pute panon panpe no seta la so parok jang phong angkur chesak thek pate thek adim pina amri wer ken nilituma area ke la so posi hala hu or ki pina ni tang ho lang ki dung nai tang ho ko pini a bin ki bidu nai pu non mar ke nang ne lang amri pirthe ke pan po me kei po ke kei ne dim du pute ke kei dim ke kei der lo sok pen tiki rapet po e phit lan chot lo inki inki rapet ka ji phan insecticide pesticide pu lai ta pinang ne lo
1: tangte mo pen ili tum ko son se parok jang phong ka tiki nang ji ma ke mate ke klem nang ji ma la pang so po

katiki kang hoi ke mesenji afan kakle hutke alo somaratum ke kaya son ke sike dang ke chira dunlong nangji seta rongke radim ke dunlong le choklem nak chudam nak ji pualam do posi wo oksatame phaosatame baling seta alo somara phan tekangji matenang pethonji alo somara atum ke risobasa hemsi chutun chudang si ninga rong pen chupo junpo rong arlo adon tin pinga kle hutke rong abasa pia phanta woking bong lapen hem pia phanta pi rong sia sa pi mara mate alu sumar anta chudun long chujun hutke pin sumaran ke wapu manason longdun lapen aru rang bang ke klingdun kleng sar po tumta longdun jong si jir ke damarong dangte lapen kali puro dangte longdun de chujun long kun tiri ke kim ke alo sumara phanan chot pin sumara tum dodun long le kitun ke dang tanglo pulo yong te kadu kawe angriang don pen ke chupi chuchia ko satami alo sumar der phan an han pc pijun long satan la ka hisab ka ve ke chulo pin sumar le chur lutang te chudun thulong mu ke chupia hut sata la silanam elote swar lo phanta ali akam alam satami a hisab en pon kri atenglo chumankana huta ke chuki jun aphong tin satami alo sumar harmanta dodun verlo muthe aman pokya kali chomankana hot uche pia kamke alo sumara kamlo chom gache voya banga phan kapang thir ke choki jun ke pi kapajir akam an ke uche pis ke klem kachar he mate kithi tanga phan chom ke toya kam he heta kachar he banke alo sumar si ke klem nang pinso tum ke chahi longle obok pio bok so setame susu filia tum si ke klem chumankan judet aphi thikup kar ko akam ta susu phili atum akam pusipu happy the dong kang duk longle kang duk anta klem bom lo la pera phi si la tuma phanta aman ki pipen si tar kong lim pi si aking ge cham akam klem jir ge dama husa tamme alo sombar mate niuso bimara tum ta dunang ji pinso tum ke basa hem hong phala si do nangji lapen niuso bimar ke riso basa hem si do nangji ha pir the kang du long le kang du ho sa tamme alo somara phan penang analam ke kedo ke dam kedo ke thak sata long le mate ker tang pu pedo pon alo somar ke cmn chali ker tang hem sarnung thak ta alu ker tang sarnung ta phelang dip ker tang haita bai ker tang lason si penang anakam ke ker tang pu pedo pon aprang ke arwe jang mate arniso puseta alo somar ke nudeng chikup kerta chikup dalote may thap sing saiji lapen adai tunang ji awamalong wamkok chikok ke dangte an tatun long le bak ta bak long le pesele risele ke chok ke te tekleng sata kachire nang ji alam do pini pekok wamkok he he hong na thu ke pajer dar long le hem theng no ke te long le pang ana thu si te nang ji aprang ke swar lo tum anya so che do vek nang ji mate pin so o so ma tum a ong so che en vek nang ji a hut pen ke pin so ta pi so ta men du nang ji alo so ma tum chini dat mate chini dat sa ta pin so mar aprang dam long le a pi so atum ke apena na frang si damangji mate kachar bi bon nangji polam do lapuson ke klem ke kaching hona sin mate apiso phan kachirai pu asin pusipu atheke annung mirate ko pinya ke sung wang thek ta hai apra hut ke lokachar li na thuta arlo sumar ke pachari longle athema swar loke bangahem amunit pusipu ko lasi tangka poisa ka pedam aliave pusipu pirthe dang akhai tin apurki mole langdam sata ahok ason sidu pinsumara parte alo samara tum lokachardi ke thekkiri.

Adon thu ka chu ingri alunjir ke wang la ke loren teron basa pi be pi la pen hun tora teron pi alang litum arong mate ahem la ke dipu malong so la pen alang litum ka chu ingri alunjir la ke ri paja paja la pen la bang so alunjir kilo na bang phu mate lun se pomen la ke chandrakanto terang tang tar juik senang alang litum bang ke thom pen ka chu ingri alunjir ri paja paja.